Lifestyle and Entertainment Media barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Olivia Dean, so easy to fall in love. And yes, it's so easy to fall in love with her. Gila, gue berharap banget sih dia akan menggelar konser juga di Asia ya, kalaupun gak sampai datang ke Jakarta. Walaupun harapannya bisa datang ke Indonesia ya kan, tapi kalau enggak, paling enggak mepet-mepet Asia gitu kan, Malaysia, Singapura, pokoknya Asia Tenggara yang masih bisa secara dekat kita samperin. Beneran pengen banget ngeliat live performance dia ya. Semoga bisa kejadian dalam waktu dekat, rockstar. Tapi kalau misalnya pagi-pagi udah pengen ditemenin sama lagu-lagu yang bikin semangat, bikin nyanyi, aku sudah punya deretannya di sini. Ada Charlie Puth dengan One Call Away. Ya, siapa sih yang ada di emergency dial button lo ya, yang benar-benar bisa lo hubungi kapanpun, one call away kalau lagi butuh. Mungkin bisa lo kasih lagu ini buat dia. Ada juga Tyler the Creator. Yes, this one is See You Again featuring Kali Uchis. Gila sih, Tyler the Creator juga salah satu musisi yang ada di wishlist gue untuk bisa ngeliat live performance-nya ya. Dan lagu ini selalu enak banget didengerin kapanpun. Ditungguin, sudah diantriin untuk playlist pagi ini dan juga Selena Gomez. Kalau yang ini adalah Wolf ya. Semuanya bisa lo dengarkan sekitar 7 menit lagi, rockstars. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Back here with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. This one is Gracie Abrams. That's so true. Makin kesini, kadang-kadang makin kesana ya. Alias makin kesini kalau ngelihat berita-berita terjadi di dunia, rasanya tuh pengen mengeluarkan kalimat I don't want to live in this world anymore. Mungkin emang ini udah saatnya kita pergi liburan ke luar angkasa, rockstars. Sudah bukannya nggak mungkin lagi, karena perusahaan antariksa komersial asal China, yaitu Interstellar, mulai membuka bisnis wisata luar angkasa untuk tahun 2028. Jadi ini ada sebuah kapsul awak eksperimental, CYZ-1 alias Chuan Yuan C, di mana kapsul awak ini dirancang untuk membawa penumpang melampaui garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi untuk kita bisa merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali mendarat. Dan ditargetkan penerbangan berawak pertamanya ini pada tahun 2028. Udah dibuka pemesanan tiketnya dari sekarang ya untuk open trip ini, termasuk sudah menggandeng aktor asal China yaitu Johnny Huang sebagai penumpang selebriti pertama bernomor 009. Berarti ini ibaratnya udah ada 9 orang yang mendaftar gak sih untuk open trip ke luar angkasa tahun 2028. Masih ada 2 tahun lagi, rockstars. Kalau kepikiran pengen ya, ada 2 tahun buat nyiapin mental. Tapi ini boleh gak sih, selain ada tamu-tamu selebritas gitu ya yang dikirim keluar angkasa, gimana kalau pejabat-pejabat yang korupsi, kalau gak bisa dimasukin ke penjara, boleh gak sih dikirim trip keluar angkasa tapi gak usah balik lagi?

Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Dewi Hanabi di Game HR barengan sama aku sampai jam 9. That was Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kalau kemarin sempat ngelihat logonya Olivia Rodrigo muncul di jersey-nya FC Barcelona ya. Sekarang kalau lo pengen memakaikan hewan kesayangan lo juga dengan jersey-jersey negara yang akan lo dukung di Piala Dunia, Adidas ngeluarin nih koleksi jersey khusus hewan peliharaan ya, terinspirasi dari tim nasional peserta turnamen bola terbesar tentunya. Karena ini pertama kalinya juga Adidas ngerilis koleksi khusus yang memungkinkan hewan peliharaan beneran dari anjing sampai kucing gitu ya, bisa pakai jersey kebanggaan negara favorit lo lewat sebuah rilisan yang berjudul 2026 World Cup Pet Collection. Ini gemes-gemes banget beneran, lo pilih mode Argentina, Meksiko, Kolombia, Jepang, semuanya ada. Aduh, ada yang dipakein di anjing tackle, lucu banget. Jadi buat lo yang terutama cewek-cewek nih yang biasanya keluar ngomongin bola cuman pada saat Piala Dunia, karena akhirnya bisa ada tontonan yang seru gitu ya, dinikmati bareng-bareng dan ada negara pilihan yang lo dukung. Kayaknya nih waktunya punya, kalau punya hewan peliharaan, dikasih jersey bola, ini sangat menggemaskan rockstar ya. Paling enggak bisa tahu rasanya apa sih

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. This one is Justin Timberlake with Mirrors. Belakangan lagi banyak keluar ini ya, soal template, bukan soal sih, maksudnya template-template penyanyi mulai dari kemarin karena lagi rame Michael Jackson. Terus beberapa hari belakangan gue juga lagi ngeliat rame template-nya adalah Justin Timberlake. Like, what is your favorite Justin Timberlake song? Is it this one?

Tapi ini dengan banyaknya kita sekarang bermain di ranah social media rockstars, mulai dari Instagram, TikTok, Threads, mungkin ada yang sedikit-sedikit kadang-kadang masih nyentuh X. Kalau gue X sih udah goodbye banget ya, gue udah gak ada aplikasi X. Tapi ini dengan semakin banyaknya orang main di social media, informasi yang kita dapetin juga banyak banget dari social media. Akhirnya banyak tren-tren yang juga bermunculan karena viral di social media ya kan. Mulai dari lagu atau tren-tren challenge sampai sesimpel kata-kata. Kayak belakangan yang lagi sering banyak disebut adalah jujur janggal. Ada yang ketagihan banget, ada yang jadi benci banget mendengar dua kata itu, ya kan? Apalagi kalau disebutin di saat lagi bersosialisasi secara nyata. Dan akhirnya juga banyak orang-orang yang ngerasa kayak ini perlu di stop deh, normalisasikan hal kayak gini gitu ya. Belakangan gue juga sempat lihat ada yang bilang please stop normalisasikan, bilang sepakat. Kalau orang lagi argumentasi atau orang lagi ngobrol, kayak karena ini adalah kata-kata yang juga lagi banyak digunakan, lagi trending again di social media, akhirnya lagi ngobrol serius gitu, tiba-tiba lo melemparkan kata sepakat. Tapi yang paling kesel kalau lo yang beneran lagi argumentasi ya. Tapi kalau ngelihat keseharian lo sendiri rockstars, kita buka topik hari ini, ada gak sih hal-hal yang rasanya pengen lo bilang untuk stop normalisasikan hal ini gitu ya? Kalau ada, kira-kira apakah itu boleh apapun ya, boleh dari hal-hal yang mungkin lo lihat di social media atau emang kejadian-kejadian yang lo sering lo alami sehari-hari dan rasanya lo pengen bilang stop untuk menormalisasikan hal itu, boleh ceritain langsung WhatsApp di 0815 1987 6876. Nanti ceritanya yang udah WhatsApp akan gue bacain on air.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Yes, you're still listening to Game HR with me, Dewi Hanafi, all the way up till 9 a.m. right here only on The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Satu jam ke depan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang rasanya pengen lo minta untuk stop normalisasikan hal ini ya. Silakan masih gue tungguin WhatsApp-nya di 0815-1986-876. Boleh kalau mau diselip-selipin sama requestan lagu ya setelah lo ikutan topiknya. Silakan. Tapi sekarang yang pasti udah ada beberapa lagu yang juga gue siapin buat lo rockstars. Ada Somber with Back to Friends, Back to Being Friends ya, sudah ada di playlist pagi hari ini.

0: Stars ya. Kalau pengen lanjut nyanyi, semuanya bisa lo dengarkan sekitar 8 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.
1: Your Morning Companion, GMP.

0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Your Morning Companion, GMH.

0: Wihana Entertainment Media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Justin Timberlake, Rock Your Body. Special untuk Bastian yang tadi sudah ikutan topik dan mention kalau dia suka lagunya Justin Timberlake yang Rock Your Body. This one's for you. Mudah-mudahan bisa bikin semangat pagi harinya ya. Dan gak ketemu sama orang-orang yang menormalisasikan hal-hal dari yang dia lihat di TikTok. Selamat pagi untuk Andra di 0812-6654 sekian-sekian. Ngomongin sesuatu hal yang harus di stop normalisasikan. Kalau menurut Andra, stop normalisasikan, bilang insya Allah kalau sebenarnya lo gak bisa datang atau lo niatnya tuh gak mau janji gitu. Tapi karena gak bisa nolak, jadi akhirnya lo came up with insya Allah. Gue setuju lagi Indra. Kalau misalnya emang lo misalnya janjian sama teman gitu ya, atau lo ngajakin teman lo pergi, yaudah nanti malam jadi ya ketemuan ya. Eh gue insya Allah ya. Kalau insya Allahnya emang karena lo beneran apa namanya, gue usahain akan datang, tapi ya pada akhirnya misalnya Tuhan yang akan menentukan gitu ya, beneran kayak ya udah insya Allah bisa gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya lo emang udah tahu kecenderungan lo lebih besar untuk tidak datang, tidak hadir, atau memang nggak bisa ikutan, gue mendingan lo bilangnya nggak bisa. Jadi gue setuju sama Andra. Jangan kebanyakan ngomongin insya Allah, karena ujung-ujungnya nanti orang-orang merasa kalau lo ngomongin insya Allah itu adalah artinya ah udah pasti bakal bail out, ah udah pasti gak bakal dateng gitu. Padahal tuh sebenarnya bukan itu maksudnya ya kan. Jadi please, gue juga merasa kalau misalnya lo emang gak bisa dateng atau gak bisa janji, atau emang belum tahu, masih relatif gitu ya, lo belum bisa ngasih kepastian, ya udah bilang sejujurnya aja, aduh kayaknya gue belum bisa janji deh, gue belum tahu nih. Atau kalau misalnya emang udah beneran yakin gue kayak gak bisa ikut, ya udah bilang sorry banget gue gak bisa ikut, atau gue lagi gak pengen ikut lagi. That's it ya, yeah. Mendingan jujur menurut gue. Selamat pagi untuk Nadia di 0851-1724 sekian-sekian. Menurut aku, kata Nadia, stop normalisasikan selingkuh di lingkungan kantor. Apalagi kalau lingkungan itu udah tahu ya masing-masing orangnya punya partner. Puh. Ini harus di setujui, di highlight, di bold gitu ya. Dan sebenarnya sih stop normalisasi selingkuh di mana aja, tapi gue ngerti kenapa lo mentionnya adalah di lingkungan kantor. Ini juga langsung mengingatkan gue sama lo pasti tahu di Rockstars konten TikTok yang sering muncul yang namanya Kevin. Yang ceritanya emang selalu udah punya pacar tapi punya partner selingkuhan juga di kantor. Itu kontennya yang beneran kayak kalau gak ditonton, kalau ditonton kesel, gak ditonton penasaran gitu. Tapi kayak acting lo terlalu real untuk berpura-pura seperti ini gitu kan. Thank you Nadia sudah ikutan topiknya ya. Ada siapa lagi nih di 0896-5461 sekian-sekian. Kalau buat gue, stop normalisasi, motong omongan orang, terutama pas lagi ngomongin hal-hal penting. Karena kalau gue sih bete banget kalau lagi ngejelasin panjang lebar, belum selesai udah di tackle. Oh ini Bagas ya. Thank you Bagas. Yes, gue setuju banget. Apalagi kalau lo di konteksnya adalah, jangan kan di konteks kerjaan gitu ya, di konteks lagi serius meeting. Tapi kadang lagi konteksnya santai aja, lagi situasinya santai, lo mungkin lagi nongkrong sama teman-teman lo, lo lagi cerita, lo lagi ngobrol, lagi ibaratnya lagi bagian lo deh yang bersuara gitu ya. Lo lagi menceritakan sesuatu, tiba-tiba udah ada yang motong. Itu emang kesel sih.
1: Oh boy.
0: Ya. Kalau buat lo yang lainnya rockstars, ada hal-hal apa yang menurut lo perlu di stop untuk dinormalisasikan? Gue tungguin ceritanya ya di WhatsApp 0815 1987 6876.

udah gak sayang, ngomong aja. Selamat pagi untuk Alexander di 0838701 sekian-sekian. Hai Rockstars. Katanya nih, please stop normalisasi telat datang pas janjian, walaupun itu cuma kumpul-kumpul biasa ya. Karena waktu tuh sangat berharga, walau cuma 1 detik. Jangan cuma karena orangnya asik, pengertian, terus lo jadi seenaknya. Clock in sama Alexander ya. Aku yakin ini banyak mewakili suara rockstars di luar sana. Atau ternyata lo yang termasuk lebih sering datang telat. Tapi ini emang mesti di, apa namanya ya, dibiasakan lagi. Karena kok kayaknya budayanya, banyak yang bilang kan, kalau orang Indonesia tuh jamnya jam karet, sering banget telat. Ini sih bener, setuju sih Alexander, ini satu hal yang mesti di stop untuk dinormalisasikan, ya gak sih? Selamat pagi untuk Dino, Dino 857-3344, sekian-sekian. Kata dia, gue sebenarnya banyak hal-hal yang kayaknya pada akhirnya memang terbiasa karena udah sering terjadi. Tapi kalau beneran ada yang bisa di stop, kata dia adalah stop normalisasi bilang iya cuman karena lo gak enakan. Wah, sering terjadi ya untuk orang-orang yang suka gak enakan. Mana suaranya, boleh tunjuk tangan. Karena kalau kata Dino, ini gue bilang sama diri gue sendiri sih sebenarnya, karena lama-kelamaan berasa itu jadinya ya gak sehat buat gue juga. Kalau keseringan nge-iya-iyain orang, padahal sebenarnya lo gak mau gitu. Cuman karena lo gak enak nolaknya, lo gak enak untuk gak bantuin, akhirnya lo iyain. Nah, ini siapa yang juga sering ngerasakan hal yang sama ya. Selamat pagi untuk siapa lagi nih yang sudah WhatsApp. Ada Yusran, hai Yusran. Stop normalisasi, nyuruh-nyuruh teman berkedok minta tolong. Apalagi kalau emang itu adalah tugas lo, maka dikerjain aja gimana pun caranya. Happy Monday guys, katanya. Thank you Yusran. Ini juga salah satu yang mungkin sering kena dimintain tolong ya. Dimintain tolong quote unquote sebenarnya adalah nyuruh. Intinya sih kalau beneran minta tolong, emang jangan lupa tiga kata ajaibnya ya. Minta tolong.

0: GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
4: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
5: Maafin bapak ya.
4: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter, makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Megan Trainor, get in, girl. Masih ada waktu buat kita ngobrol-ngobrol di sini ya. WhatsApp di 0815-1987-6876. Lagi ngobrolin soal hal-hal yang menurut lo perlu di stop normalisasikan ya. Ada Rania di 0813-3901 sekian-sekian. Selamat pagi. Kalau buat aku, please stop normalisasikan ngasih nomor orang tanpa konfirmasi dulu ke orangnya langsung. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi oke, bisa jadi nggak oke ya. Setuju sama siapa tadi, Rania? Kalau misalnya emang orang-orang yang lo kasih itu adalah lo juga udah kenal atau at least lo tahu gitu lingkungannya, mungkin kadang-kadang lo masih bisa mentolerir hal tersebut. Tapi kalau tiba-tiba udah random orang yang kontak lo, terus pas dibilang juga lo tahu dia dapat nomornya tuh dari si A gitu, lo juga sebenarnya nggak kenal sama si A gitu, jadi lo bingung. Jadi benar, kalau misalnya emang ada orang yang misalnya minta tolong sama lo, lo punya kontak person ini nggak sih, atau lo punya nomornya si ini nggak sih, sebelum lo kasih nomornya langsung ke orang yang nanya, kalau gue juga suka membiasakan ke diri gue sendiri untuk gue make sure dulu ya gitu. Oke, gue punya, tapi bentar ya, gue tanyain dulu gitu. Jadi lo make sure dulu ke orang yang nomornya mau lo share itu. Lo bilang, ada temen gue si ini nanyain, minta nomor lo gini-gini, boleh gue kasih gak? Nah, kalau udah dapat lampu hijau dari orang yang mau lo share, baru deh lo kasih deh gitu kan. Karena kadang-kadang zaman sekarang makin gak tahu, nomor kita makin banyak kesebar di mana-mana ya. Kadang-kadang gak tahu asal dari mana. Untuk Novita yang sudah WhatsApp lagi di 0896-3017 sekian-sekian, maaf ya Novita, kita jadi gak ada ngobrol-ngobrol di live TikTok hari ini. Tapi thank you banget udah WhatsApp lagi, bilang kalau menurut Novita, kalau aku sih langsung aja beneran stop normalisasi. Kalau gak jelas atau gak bisa, itu bilang langsung. Kayaknya banyak yang ngerasa kayak gini ya, mungkin sering mendapat alasan-alasan yang in a way quote-unquote diplomatis, tapi sebenarnya cuman karena lo gak berani jujur untuk bilang kalau lo beneran gak bisa. Kalau menurut Novita, prinsipnya mendingan bilang langsung aja supaya semuanya jelas. Gitu ya, berarti stop normalisasi untuk kayak menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya bisa lo omongin secara jujur, oke? Ada lagi yang lain yang mau cerita? Masih ada sekitar 5 menit lagi, nggak ada yang 10 menit lagi bisa, rockstars ya, untuk kita cerita-cerita di sini. Jadi gue tungguin WhatsApp-nya di 0815 1987 6876.

0: Rock and with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. GMHR barengan sama Dewi Hanafi. This one is Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau udah berkali-kali dikasih kesempatan tapi masih ngulangin hal yang sama, stop normalisasi. Taking other people for granted, ya. Yeah. Mentang-mentang udah dimaafin, mentang-mentang udah di ngertiin, tapi lo malah jadi seenaknya. Hey, Basian mau nambahin lagi soal stop normalisasi suatu hal, itu adalah terkait minjemin uang katanya. Udah dikasih pinjam, giliran ditagih, kenapa malah ngamuk-ngamuk, gak jelas kayak orang kesurupan. Wah, ini pengalaman pribadi banget nih ya. Tapi setuju, stop normalisasi, jadi lebih galak daripada yang minjemin ya. Harusnya bisa lo tepati ya kan. Kalau apalagi lo udah janji mau balikin, begitu ditagih jangan malah ngamuk, ya gak sih? Tapi sekarang sudah jam 9, Rockstars. Tandanya Dewi Hanafi juga harus segera pamit. Pengennya sih lanjut terus ya, tapi ini juga harus di stop. Normalisasi untuk banyak-banyakin siaran kalau udah bukan waktunya. Karena nanti jam 11 juga ada siapa yang akan nemenin lo ya? Kalau gak salah Alvin deh. Mudah-mudahan nanti benar ya. Anyway, kalaupun bukan, pokoknya lo harus terus mendengarkan The Rockin' Life dengan lagu-lagu yang enak akan diputarkan. Nanti sejam ke depan juga banyak lagu-lagu yang seru buat lanjut dengerin. Ada Katy Perry, The One That Got Away. Ada Tame Impala barengan sama Jenny, Dracula. Ya, lagu-lagu yang mungkin juga udah sempat lo pernah bikin videonya buat di Instagram ataupun di TikTok. Ada Usher, You Remind Me, Metro Boomin, Creepin', Mariah Carey, We Belong Together. All the good songs that you can sing along to bisa lo dengarkan abis ini ya. Tapi sekarang karena sudah jam 9, Dewi Hanafi pamit dulu. Kita ketemu lagi hari Kamis, nanti dari jam 11 sampai jam 1 untuk ngobrolin soal film, tentunya cuma di Soundtracks. Dan yang udah barengan sama aku pagi ini dari jam 7 sampai sekarang, thank you so much for listening. Mudah-mudahan hari Seninnya menyenangkan. Semangat menjalani hari. Dewi Hanafi pamit. I'm signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
1: You've been listening to GMHR on The Rockin' Life. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of GMHR.
2: You're exactly where you need to be. RL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Rock your day with a rockin' life, for everyone can be a rock star.
1: Belakangan ini ya, gue tuh lagi secara random rewatch banyak film dan series romcom yang gue suka banget. Gue sempat rewatch To All the Boys I've Loved Before, classic, terus Perfect Date. Rasanya kangen aja gitu sama film-film romcom Netflix di tahun-tahun itu. Tapi pertanyaan gue, apakah lo pencinta film romance? Karena kalau iya, gue sempat baca nih studi dari University at Buffalo yang bilang kalau nonton film romance bisa ningkatin kemampuan untuk membangun koneksi emosional. Dan juga orang yang suka genre romance tuh biasanya punya empati yang lebih tinggi dan lebih optimis dalam urusan percintaan. Ya tapi tetap aja ya, namanya percintaan harus realistis, rockstars. Karena jangan sampai terlalu hopelessly romantic juga, nanti capek sama ekspektasi sendiri. Ya intinya jangan sampai kayak gue, romantiknya gak ada, cuma dapat hopelessnya doang. Hadah.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rock star. Apakah lo terdampak nih sama bot purge yang dilakuin Instagram? Karena sempat ramai banget ya beberapa hari lalu, isi timeline gue itu orang-orang pada protes tentang bot purge ini. Jadi memang tanggal 6 sampai 7 Mei kemarin, dugaannya tuh Instagram lagi bersih-bersih akun bot atau akun spam sebagai upaya Instagram untuk meningkatkan kualitas engagement dan transparansi platform. Makanya nggak cuma akun kecil, tapi akun besar pun kena dampaknya. Kayak Ariana Grande dan Selena Gomez diperkirakan turun lebih dari 5 juta followers dalam semalam. Kalau lo kira-kira turun berapa nih? Tapi menurut gue sih gak apa-apa ya kehilangan followers di Instagram daripada kehilangan dia pas lagi sayang-sayangnya.

Rocker Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Gue mau nanya sama lo nih, kira-kira hal apa sih yang lo kangenin masa-masa sekolah atau pas masih kecil? Kalau gue ya, gue tuh kangen banget pas abis jalan-jalan bareng keluarga, terus ketiduran di mobil, tiba-tiba pas bangun udah di kasur aja, magic. Diteleport manual sama orang tua. Kalau ngomongin hal-hal yang bikin nostalgia, gak tau kenapa ya, tapi bikin senyum-senyum sendiri gitu. Kayak kangen juga ya momen-momen itu. Ternyata emang faktanya nostalgia itu bisa bikin mood membaik. Bahkan kalau menurut studi dari University of Southampton, nostalgia itu bisa bikin toleransi sama rasa sakit itu meningkat. Jadi semacam painkiller alami gitu, rockstars. Tapi kalau disebut painkiller alami ya, kenapa sih kalau nostalgia momen-momen bareng mantan, sakitnya tuh masih sama?

Security with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Gue yakin standar tiap orang pada hubungan tuh pasti beda-beda ya. Ada yang gak mau PDKT lama-lama, tapi ada juga yang gak bisa tuh kalau talking stage-nya cuma 1-2 bulan doang. Kalau gue tuh tipe yang gak bisa banget kalau masa PDKT-nya tuh cuma bentar. Karena kadang kita tuh butuh waktu buat yakin apakah ini orang beneran orang yang tepat atau enggak. Karena jujur, gue tuh percaya banget sama konsep 3-month rule in dating. Biasanya orang tuh bakal kasih versi terbaiknya dalam 3 bulan masa pendekatan. Dan wajar banget sebenarnya karena dipengaruhi juga mungkin sama euforia ingin fokus pada kelebihan pasangan atau calon pasangan itu. Tapi ya namanya juga honeymoon phase. Kadang tuh kita tuh suka susah untuk ngebedain. Tapi kalau lo tim yang mana nih Rockstars? Tim yang sat-sat aja apa tim yang take it slow? Ya menurut gue sih yang penting jangan tim yang baru seminggu kenal udah di ghosting ya.

0: Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Rockstars, sekarang orang pergi liburan tuh bukan cuma cari tempat buat stay aja, tapi juga experience yang benar-benar terasa effortless. Mulai dari suasana, terus juga comfort, sampai gimana sebuah tempat tuh bisa bikin kita genuinely recharge. Dan menariknya nih, The Westin Resort Nusa Dua Bali sekarang menghadirkan experience itu lewat berbagai stay offers sekaligus wellness facilities terbaru mereka. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung nih soal gimana sih sebuah stay bisa terasa lebih meaningful, lebih intentional, dan tentunya lebih memorable. So, please welcome the Westin Resort Nusa Dua Bali. Ada Ibu Dewi dan juga Ibu Seno. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Selamat pagi Mas Alvin. Selamat pagi Rockstar.
0: Selamat pagi
2: dari Bali.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya nih Ibu Seno dan Bu Dewi?
1: Fantastis, luar biasa ya.
0: Wah.
2: Iya. Kita semua di sini all great,
0: yes,
2: happy, and ready for this session with you.
0: Yes, menyenangkan banget nih, karena kita bakal ngebahas tentang The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kalau ngelihat tren sekarang ya, kan banyak tuh orang yang sebenarnya udah nggak nyari liburan yang terlalu banyak activity. Bahkan mereka tuh justru cari tempat yang bisa bikin apa ya, mungkin switch off sebentar gitu. Nah, menurut dari Westin sendiri nih, kenapa nih kebutuhan seperti ini terasa makin relevan sekarang?
2: Thank you Mas Alvin, izin aku bantu yang ini ya.
0: Yes.
2: Oke, okay. Setuju banget sih Mas Alvin, kalau kebutuhan orang sekarang liburan itu beda ya. Kalau dulu mungkin kita sibuk dengan list things to do kita atau bucket list kita kesini kesana. Kalau sekarang tuh kita lihat trennya orang tuh pengen apa namanya switch off, disconnect, and then kemudian mereka nanti bisa reconnect kembali ke dunia mereka.
0: Yeah.
2: Therefore di Westin kita tuh menggunakan istilah recharge or renewed untuk para tamu yang setelah stay ke kita tuh feeling renewed. Itu yang kita percaya untuk saat ini, Mas Alvin, dan itu kita tahu sangat banyak orang yang merasakan hal ini.
0: Benar, setuju banget, karena memang belakangan ini banyak banget ya orang-orang yang pengen liburan tuh udahlah lepas dari banyak activity, lepas dari mungkin dari gadget, dari apa, pengen benar-benar menikmati waktu escape-nya gitu ya. Dan
2: benar.
0: Iya, dan lewat Celebrate Wonderful Indonesia Offer, Westin kayaknya nggak cuma menawarkan sebuah kamar aja, tapi keseluruhan experience selama stay. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin Westin hadirkan lewat package ini?
1: Nah, Mas Alvin, Seno speaking now.
0: Yes.
1: Jadi, benar banget yang kata Mas Alvin ya. Jadi, ini kita untuk Celebrate Wonderful Indonesia Offer yang kita punya. Kita nggak cuma ngomongin kamar, Mas.
0: Yeah.
1: Very standard kalau cuma kamar atau cuma restoran, very standard. Jadi memang lewat offering package ini, kita berharapnya Rockstar ini bisa menikmati the whole facilities, including sekarang itu kita punya wellness corner namanya kalau okay. Di The Westin. Jadi kita itu ingin Rockstar ini menikmati the whole facility yang kita punya di hotel. Nanti mungkin kita akan bicara lanjut setelah ini tentang wellness corner ya, ada di elevating the stay nanti afternya.
0: Oke, okay. Dan oke, okay, selain stay experience nih, tadi kan kita abis ngebahas tentang Celebrate Wonderful Indonesia Offer. Nah,
1: betul,
0: ini meliputi betul. Benefits apa aja nih?
1: Nah, ini nih sangat tempting ya,
0: yeah.
1: Mas Alvin, untuk package-nya ya. Jadi kita sendiri kalau untuk accommodation kita menawarkan ada save sampai 10% during the stay. Kalau dia Marriott Bonvoy member, dia dapat tambahan lagi another 5% off untuk discounted rate-nya.
0: Okay.
1: Kemudian, nah kalau di hotel itu nggak afdol ya kalau kita juga nggak experience restorannya ya.
0: Benar.
1: Ya, facility-nya ya.
0: Yes, nah, setuju.
1: Di offer ini kita menawarkan another 25% off
0: okay.
1: discount untuk food and beverage throughout the stay of Rockstar gitu. Jadi ini yang kita tawarkan ke tamu-tamu kita. Jadi biar nggak cuma bisa experience kamar, tapi juga F&B-nya bisa di experience. Nanti kalau inclusion yang lain, benefit yang lain, kayak wellness center yang barusan saya info, itu sudah termasuk di dalam harganya gitu.
0: Oh, I see. Dan benar banget, kadang tuh kita pengen balik ke satu tempat tuh bukan karena kamarnya aja, tapi juga perasaan yang tertinggal gitu ya setelah stay dan experience di sana. Tapi hal itu dibangun lewat detail-detail apa aja nih di Westin Nusa Dua Bali?
2: Kita sih setuju banget ya buat itu, Mas Alvin. Tadi tuh udah dijelasin sama Kak Seno ya mengenai Celebrate Wonderful Indonesia. Itu bukan untuk dilewatkan, itu offer yang sangat-sangat spesial. Dan kita tahu kan, kita mau menghadapi liburan sekolah untuk anak-anak bagi yang sudah berkeluarga, or just session untuk holiday di mid of the year. Jadi bukan untuk dilewatkan banget sih special offer itu. Nah, kalau kita ngomongin perasaan yang tertinggal, cie,
0: yes,
2: itu kan yang Mas Alvin. Asik itu. Kita setuju banget sih. Orang tuh kayak hotel dengan facility, lobby is lobby,
0: yeah,
2: room is room, but what makes it special? Kan gitu ya.
0: Yes.
2: Kenapa kok bisa feelingnya sampai tertinggal? Itu yang sebenarnya kita pengen. Jangan ketinggalan barang, Mas Alvin.
0: Benar.
2: Ketinggalannya feelingnya gitu. Kita setuju banget. Jadi di Westin itu kita percaya bahwa guest, dan bukan percaya, but our goal is actually guest itu to live feeling better than when they arrive. Itu goal kita banget.
0: Okay.
2: Jadi goal kita adalah untuk tamu-tamu kita merasakan perasaan yang jauh lebih baik daripada sebelum mereka datang berkunjung ke Westin. Hal itu bisa kita bangun lewat apa? Lewat pengalaman yang tidak terlupakan, lewat servis yang luar biasa. Hotel kita memang sudah berada di kawasan elit di Nusa Dua Premium. Itu udah 30 tahun plus, tapi bukan berarti kita enggak upgrade, keep upgrading our facilities, renovating atau inovasi. Itu banyak banget yang kita lakukan sehingga The Westin Resort Nusa Dua Bali tetap menjadi favorite destinasi untuk holiday season or many other things gitu kan. Service yang dibangun dengan season dari tim kita yang sudah cukup lama ya. Jadi kita udah paham banget how to handle guests. Bahkan tamu-tamu kita kalau kembali tuh kayak feeling back home or their second home dengan memorable service dari tim kita semua. Dan facility yang kita tawarkan bukan hanya sekedar fasilitas, tapi fasilitas yang thoughtful, fasilitas yang memberikan memorable. Seperti kita percaya dengan three pillars of wellness di Westin atau di semua Westin di global, Mas Alvin. Itu okay. Ada sleep well, ada feel well, dan ada eat well. Nah, apa itu sleep well? Itu dipikirkan banget, Mas. Jadi kebutuhan dasar kita sebenarnya dimanapun kita berada, termasuk pada saat traveling yang bakal sangat challenging, yaitu tidur yang berkualitas, bukan?
0: Yes.
2: Ya,
0: betul.
2: Itu udah dipikirin banget, yaitu dengan adanya Heavenly Bed by Westin. Heavenly Bed itu adalah bed yang dimana, dan kita udah series yang terbaru yaitu 2.0 yang dengan layersnya 10, kita bilangnya 10 layers of comfort. Di situ udah dipikirin banget kenyamanannya. Terus kalau mau tidur juga kita pikirin sekali suasana kamarnya bagaimana, demikian ya. Jadi Heavenly Bed ini sudah menjadi identitasnya Westin di seluruh dunia. Itu ada juga di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan apalagi yang bisa bikin spesial yaitu eat well. Tentunya aja kalau kita traveling, kuliner penting, Mas Alvin.
0: Yeah.
2: Cuman kuliner di Westin tuh kita pikirin eat well. Jadi makanan yang nggak dosa-dosa banget ya, Mas Alvin, kalau kita habis jajan keluar, balik lagi ke ritual sehat kita. Nah, itu banyak banget pilihannya di Westin dengan adanya Eat Well menu dengan icon-icon tertentu di menu seluruh outlet kita. Ada 6 outlet sih kita, gimana tuh, banyak banget kan pilihannya.
0: Wah, yeah.
2: Iya, dan yang terakhir itu Feel Well. Feel Well itu apa? Elemen yang ada yaitu Heavenly Spa. Heavenly Spa untuk recharging, untuk indulgence, itu award winning heavenly spa kita udah mantep banget. Dan ditambah lagi yang terakhir yang disebutkan sama Kak Seno tadi apa ya, itu wellness. Wellness menjadi hal yang prioritas ya untuk di hotel kita, yang mana kita garapnya dengan sangat serius. Dan nanti kita bahas lebih lanjut apa sih wellness inovasi terbaru dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Demikian Mas Alvin.
0: Wah, menarik banget nih. Tapi Rockstars, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus only on The Rockin' Life, karena abis ini kita masih bakal ngobrol. So yeah, don't go anywhere. And I know-

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih dengan gue Alvin Lapian, dan pastinya masih dengan Bu Dewi dan Bu Seno dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Yes, pastinya kita masih ngobrolin tentang wellness, tentang stay di The Western Resort. So, kalau ngomongin soal stay experience gitu ya, kadang kan yang bikin beda tuh justru hal-hal yang mungkin gak terlalu kelihatan di awal. Nah, dari Westin sendiri, detail seperti apa nih yang paling menentukan apakah seseorang tuh merasa benar-benar nyaman selama stay?
1: Iya, Mas Alvin, kalau untuk yang gak kelihatan gitu ya, itu penting banget sih ya, yeah. Sesuatu yang nggak kerasa kemudian jadi berkesan kan begitu ya. Jadi dari arrivalnya aja di lobby tuh udah masuk lobby tuh kita udah disambut dengan white tea scentnya kita.
0: Okay.
1: Ya tadi kan ada feeling feel well tuh. Yes. Nah kita tuh ada sense, kita percaya dengan adanya six sensory termasuk. Okay. Jadi ada sight kayak gitu ya. Sight itu maksudnya penerangannya bagaimana. Nah salah satu yang aku bilang paling berkesan itu ya dengan white tea-nya yang sangat bikin orang baru masuk aja udah relax. Terus lobby kita tuh I think very rare di Bali ya. Bahkan aku gak tahu apa ada apa enggak dengan lobby yang ber-AC.
0: Okay.
1: Oh, lobby kita tuh ber-AC loh di Bali. Jadi nyaman banget. Mungkin karena kita juga punya ya Bali International Convention Center di area kita ya. Sehingga banyak yang pakai suit. Tapi juga interestingly leisure guest tuh banyak juga. Jadi benar-benar variasi. Nah dari situ aja udah merasa nyaman. Terus kalau hal-hal lain yang gak kerasa tapi dibangun lewat detail itu, of course kita sangat confident dan sangat bangga dengan well-being offering kita, wellness offering kita. Kita tahu tamu-tamu tuh traveling tapi tuh kadang-kadang takut ya, kayak aduh nanti ritual lifestyle aku keganggu nih dengan adanya liburan misalnya, atau interupsi dengan adanya jeda liburan.
0: Iya.
1: Yeah. Kita nggak pengen juga begitu. Jadi bahkan dari tempat tidur aja ya, dengan heavenly bed misalnya, tamu-tamu itu udah merasa yang, kita banyak banget dengar tamu-tamu bilang oh the sleep is, bahkan ritualnya tim kita pasti menanyakan how's your sleep, pasti gitu, because we believe sleeping is very important kan. Jadi how's your sleep, pasti mereka ngomong aduh sleepnya tuh nyaman banget, nggak pengen bangun, tidurnya enak banget. Because tidur tuh kan be so challenging nowadays, right?
0: Benar.
1: Banyak banget yang di otak, dipikir kepala macam-macam. Sehingga kalau liburan di Westin tuh udah sangat dipikirin. Kita tuh pengen tamu itu tidurnya berkualitas, yaitu deep sleep, nyenyak, itu udah dipikirin banget. Terus well-being yang lainnya juga dipikirin. Jadi kalau misalnya olahraga, kita ngerti olahraga tuh harus, itu bukan olahraga tuh bukan tren ya, bukan gaya-gayaan ya. Sebelum pandemi pun kita Westin udah DNA hotelnya adalah wellness gitu. Jadi kita merasa bahwa itu kebutuhan hotel. Jadi kita pikir dengan adanya seperti itu, kita garap wellness yang lebih serius lagi. Kita percaya dengan tamu itu suka olahraganya apa sih? Gak cuman sekedar we have fitness center and that's it. Kan gak gitu juga ya. Dengan Wellsteam kita going more than that. Jadi kita percaya tamu-tamu sekarang tuh banyak banget pengen cobain olahraga macam-macam, or mereka sukanya apa. Nah kalau sukanya apa tuh kita banyak punya, kita ada Westin Workout, yaitu fitness center kita yang buka 24 jam. Bahkan di pantai pun kita punya Beach Workout, yaitu fitness center kita yang ada di beach, di depan pantai. Jadi kayak gitu-gitu udah di iniin. Bahkan kita punya reformer pilates, terus kita punya spin room, kita punya tenis, hot yoga. Dan itu wellness menunya tuh banyak banget untuk tamu-tamu bisa explore dan have fun on wellness.
0: I see, dan setuju banget sama poin di mana tidur tuh sekarang jadi suatu hal yang luxury ya. Maksudnya,
1: betul.
0: Iya, ketika kita terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak hal yang dipikirin, tidur tuh menjadi sangat penting banget. Tapi menariknya nih ya, experience di The Westin Resort Nusa Dua Bali gak berhenti cuma di kamar aja rockstars, tapi juga extend sampai ke wellness facilities-nya. Nah, berarti Westin sendiri memang memastikan semuanya tetap terasa connected ya dalam satu journey yang sama ya.
2: Benar, benar sekali. Jadi tadi mungkin udah sempat diinfokan oleh Mbak Dewi, selain maksudnya sleep itu adalah sesuatu yang sangat luxury sekarang. Jadi yes, kita memastikan tamu-tamu kita itu memang sesuai dengan apa ya, jargonnya kita untuk sleep well. Dengan sleep well, mungkin kita infokan juga kalau kita ini tuh, kalau Westin itu kan terkenal dengan heavenly bed. Sleep itu adalah sesuatu yang sangat luxury sekarang. Jadi yes, kita memastikan tamu-tamu kita itu memang sesuai dengan apa ya, jargonnya kita untuk sleep well. Dengan

0: menyebutkan juga tentang wellness activity yang kita lakukan di Westin untuk experience tamu. Nah, ini cukup menarik ya, Mas Alvin, yeah, untuk wellness ini. Wellness ini akhir-akhir ini kan satu kata yang lagi sering banget kita dengar ya.
1: Benar. Kayak,
0: ini tuh kayak jadi lifestyle-nya orang ya. Bukan orang itu bukan berolahraga itu bukan karena tuntutan, tapi memang itu menjadi lifestyle sehari-hari yang dilakukan gitu.
1: Yes.
0: Nah, kita senang banget ngasih tahu kalau di Westin kita live in the brand. Jadi kita live in the brand of wellness-nya sendiri. Tadi sudah diinfokan. Kita ini baru aja menginstal beberapa di wellness center kita yang terbaru. Itu contohnya kita punya new Pilates reformer, okay, Mas Alvin. Kemudian kalau orang ngomongin yoga, mungkin yang lain punya yoga, tapi kita punya spesifik. Yeah. Selain kita punya studio yoga biasa, kita juga punya hot yoga room. Nah, jadi kita ada hot yoga room, kemudian kita punya spinning room juga. Nah, kemudian untuk gym nih, gym kadang-kadang kalau di studio aja, kalau yang indoor aja kan kita agak bosan ya.
1: Benar. Nah,
0: kita menghadirkan gym di tepi pantai. Jadi wah, while kita punya view yang sangat cantik di Nusa Dua, kita juga bisa nge-gym di pantai. Jadi kita sediakan, Mas Alvin. Jadi Rockstar bisa menikmati gym, mengikuti wellness activity, tapi masih bisa merasakan view yang sangat indah di Nusa Dua ini gitu. Kemudian ada lagi, Mas Alvin, okay, kita punya ice bath recovery namanya. Oh, nah, yeah, itu juga Mas Alvin, adanya itu di pantai juga bersebelahan dengan outdoor gymnya kita gitu.
1: Oh, jadi kayak ice bath with a view gitu ya.
0: Iya, benar, benar sekali. Okay. Nah, yang menarik adalah semua activity yang barusan saja saya sebutkan ini itu adalah daily complimentary kita di resort. Jadi okay, ini memang sudah ada di dalam program daily activity-nya hotel. Jadi tidak ada biaya tambahan gitu, kecuali mau dilakukan secara private gitu, punya maksudnya mau one on one session. Nah, baru ada additional charge-nya. Tetapi kalau tidak, ini memang sudah termasuk gitu.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin satu lagi ya, ketika kita ngomongin wellness, satu lagi tuh yang kita punya adalah kita itu punya personalized consultation wellness ambassador, Mas Alvin.
1: Okay.
0: Jadi kita punya wellness ambassador-nya kita ya di hotel, ada Dr. Citendra. Jadi kalau kita mau consultation tentang wellness, tentang nutrition, tentang apa aja, itu kita punya. Kita punya studionya, punya ruangannya, dan bisa dilakukan private dengan wellness ambassador kita gitu. Jadi selama stay, selain melakukan wellness activity ini, kalau memang dibutuhkan oleh Rockstar, mau punya consultation, mau konsultasi tentang kesehatan saya gimana gitu, nah itu bisa gitu, Mas Alvin.
1: Iya. Dan udah tadi kita udah ngebahas tentang semua fasilitas yang ada mengenai wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali ya, dan memang
0: iya,
1: udah lengkap banget, limitless lengkap rasanya, dan mungkin rasanya nggak terasa intimidating gitu ya, apalagi untuk beginners yang mau coba pertama kali untuk menikmati gitu. Tapi apakah memang sebenarnya accessibility ini jadi bagian penting nih dari approach-nya?
2: Iya, kita rasa sih benar.
1: Yeah.
2: Jadi accessibility menjadi bagian yang sangat penting dengan dari approach-nya. Ini bisa dilihat di beach workout kita. Tadi kan Kak Seno udah cerita nih, kita gym kita tuh nggak sebatas gym in the hotel. Bahkan gym in the hotel yang 24 jam buka aja luas, Mas Alvin, dan
1: yeah,
2: dibagi menjadi 3 area, ada strength area, ada cardio, dan kalau orang-orang fitness tuh dia kayak oh wow gitu, mereka lihat alat-alatnya yang ada di sana tuh, mereka bilang, bahkan para pencinta high rocks pun
1: yeah,
2: mereka bilang wow, kalian alatnya benar-benar komplit banget. Jadi
1: oh, okay,
2: sedemikian itu kita benar-benar serius menggarapnya. Dan kita di pantai, jadi kita pikir kenapa kok harus juga fitnessan di dalam hotel. Of course menyenangkan, cuman kan to some people pengen juga

0: fitnessnya outdoor, nah kita outdoor beach workout kita tuh benar-benar unik. Jadi semua alat tuh kayu, Mas Alvin. Jadi kita ngangkat sustainability banget. Dan yang lebih spesial lagi, it's open for everyone, not resident guest. Everyone, bahkan locals yang lewat atau tetangga hotel lain, tamu, ayo silahkan boleh pakai beach workout kita gitu loh. Jadi kalau lihat di Instagram kita @westinbali itu lengkap banget di sana beach workoutnya, alat-alatnya pun luar biasa banget ya. Dan juga bisa menjadi kayak orang-orang kan habis wellness suka foto-fotoan, nah itu benar-benar foto momen yang cantik sih, cakep banget di pinggir pantai gitu. Dan open dari pagi sampai sore menjelang malam itu baru tutup gitu. Jadi dan orang-orang tuh appreciate banget, dan itu juga kita seneng banget orang tagging-tagging kita ya, wow wellness di Westin, itu kan inspiring banget Mas Alvin.
1: Benar.
0: Dan dan tadi udah disebutin nama Kak Seno kalau kita punya wellness program. Kita sih bilangnya wellness your way. Jadi jangan maksa kalau kamu enggak suka gitu, tapi carilah wellness yang atau lifestyle yang olahraga yang kita suka. Nah, di Westin tuh ada menunya banyak banget, macam-macam. Dari yang commentary yoga sampai yang kelas hot yoga sampai yang mau session special sama wellness director kita yaitu Dr. Jitendra Pokrial. Dr. Jitendra ini dia itu guru yoga atau dia itu dokter yang juga holistik sekalian belajar nutrisi dan sebagainya. Jadi komprehensif sekali. Jadi di wellness center kita dia tuh punya konsultasi room yang kalau tamu-tamu pengen going more serious dengan wellnessnya, mau body measurement lah, mau tahu kadar fatnya bagaimana, mau tahu mau minta advice dari Dr. Jitendra gimana, itu bisa banget Mas Alvin. Jadi lengkap banget, dan Dr. Jitendra juga punya tim ya, dia punya team of wellness team kita tuh yang bisa guide untuk okay, ada sesi complimentary yoga, ada sesi complimentary ice bath tadi kayak Kak Seno bilang. Jadi wellness your way itu benar-benar menjadi ciri khasnya Westin banget yang tamu-tamu bisa nikmati selama tinggal bersama kita.
1: Wah, menarik banget, rasanya benar-benar pengen langsung liburan ngerasain experience wellness gitu ya di sana. Wah. Ini seru banget nih, tapi Rockstars jangan kemana-mana, stay tune terus karena abis ini kita masih bakal ngobrolin tentang wellness, tentang experience-experience apa aja yang bisa kita rasain di The Westin Resort Nusa Dua Bali. So, stay tune.

0: Rock Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin Lapian dan pastinya masih bareng Bu Dewi dan Bu Seno dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Hello.
1: Hai Rockstars, halo Mas Alvin.
0: Yes, masih ngobrol-ngobrolin nih tentang wellness. Dan denger-denger juga ada Wellness Day Pass ya.
1: Bener banget.
0: Nah, jadi ini apa nih?
1: Day Pass ini kita baru launching loh Mas Alvin.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, baru banget kita launch. Jadi kita sih mikir gini ya. Oke, buat tamu-tamu yang gak stay di Westin, boleh gak? Kita banyak terima request ya. Boleh gak sih nyobain wellness kalian? Boleh banget dong. Yeah. Ayo, makanya kita gak bukanya cuma sekedar resort day pass ya. Orang-orang mungkin nawarinnya resort day pass. Kita bukanya wellness day pass.
0: Oh.
1: Jadi, tamu-tamu tuh yang bukan tinggal di Westin bisa nyoba. Jadi termasuknya itu macam-macam ya. Ada group wellness session, jadi mereka bisa join kalau ada aktivitas kalender sesuai di tanggal itu, mereka bisa join. Dan juga bisa complimentary resort activity. Kita kan punya program resort activity, di situ mereka bisa join. Kemudian ada juga thermal facility di Heavenly Spa by Westin gitu. Jadi kapan lagi bisa masuk Heavenly Spa by Westin kalau nggak cobain wellness day pass kan? Bisa bener. Foto-foto cantik, bisa nyemplung di thermal facility di sana. Kemudian ada personalized wellness session dan resort activity yang langsung sama Dr. Jitendra sendiri. Dan jangan sedih, kita juga nggak mungkin cuma olahraga aja tanpa masukin F&B ya.
0: Yes.
1: Jadi itu termasuk F&B kredit loh, 200.000 bisa dinikmati di Westin. Dan yang terakhir ada discount 15% untuk Heavenly Spa by Westin kalau mau lanjut spaan atau indulgence atau ambil massage atau apa di Heavenly Spa by Westin. Semua itu cuma Rp600.000 per orang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, murah banget loh. Ini Rp600.000 udah bisa pengalaman sebanyak itu, kapan lagi kan? Nah, ini kita udah mulai banyak nerima inquiries mengenai ini dan ini bisa menjadi ide untuk weekend buat kita semua. Jadi weekendnya yuk kita bisa cobain makan atau dining enak, tapi wellnessan dulu sebelumnya, jadi nggak dosa-dosa banget. Atau buat weekend itu jadi seru, jadi olahraga seru bareng teman-teman, bareng group of people or keluarga. Gitu idenya Mas Alvin.
0: Ay, siwa menarik banget ya. Jadi sebelumnya kita bisa wellness dulu, kita bisa olahraga dulu gitu ya. Abis itu kita langsung makan-makan gitu ya, mencoba F&B-nya. Wah, menarik banget. Tapi kalau kita ngomongin soal lifestyle nih, lifestyle hari ini, wellness kan juga udah jadi apa ya? Bukan cuma tren aja, tadi kita sempat ngebahas juga, udah bukan cuma tren tapi udah jadi social culture gitu. Nah, perubahan lifestyle ini juga jadi hal yang dinotis nggak sih oleh Westin sebagai mungkin ideas of ongoing atau upcoming projects kedepannya?
1: Iya, seperti tadi sempat aku share, bahkan sebelum pandemi pun DNA kita tuh the wellness, Mas Alvin. Okay. Jadi begitu kita coba throwback ke pandemi ya, begitu kita throwback ke pandemi tuh kita udah yang sangat wellness fokusnya lebih serius lagi di sana dan terus melakukan inovasi, terus memberikan pengalaman-pengalaman wellness yang lebih lagi kepada tamu-tamu kita. Buktinya kita baru buka yang fasilitas macam-macam tadi yang kita baru sebutkan, reformer pilates, ada spin room loh Mas Alvin.
0: Wah, apa
1: spin
0: tuh?
1: Spin room tuh kayak cycling, terus yeah, pakai music, pakai headset, terus kayak lampu-lampunya tuh kayak berasa di disco loh.
0: Ah, seru. Kayak LED gitu ya.
1: Jadi kita bikinnya tuh kayak wellnessnya yang trendy banget sih, kayak nggak cuman naik sepeda di luar kan udah biasa tuh naik sepeda keliling ITDC, misalnya keliling Nusa Dua Island Peninsula biasa banget ya. Mm-hmm. Ayo kita buat yang lebih serius menunya, yaitu spin room buat orang yang pengen challenge lebih lagi tapi suka suka yang ngebeat gitu ya, suka yeah, music. Terus foto-foto jadi keren banget, cakep banget. Itu kapan lagi sih kalau gak nyobain di Westin? Nah, ini kan ide banget ya buat orang-orang yang gak olahraga. Misalnya jarang olahraga nih karena kesibukan. Mm-hmm. Mereka ke Westin tuh stay di kita tuh bisa jadi dapat inspirasi. Dan bisa nyambung lagi balik keluar check out dari Westin bisa lebih memperhatikan lifestyle mereka. Aduh, yeah, jadi pengen lanjut nih olahraganya, kan gitu Mas Alvin.
0: Bener, dan apalagi banyak banget facility-facilities yang tadi juga udah sempat disebutin sebelumnya gitu ya.
1: Iya.
0: Dan gak cuma akses ke workout, tapi juga ke dining, spa, sampai bahkan recovery facilities tadi kayak ice bath gitu ya. Nah, yeah, tapi seberapa penting sih sebenarnya untuk menciptakan balance antara movement dan relaxation gitu dalam satu experience?
2: Iya, yeah, benar. Jadi Mas Alvin, kita itu perlu balance ya, yeah, kalau lagi melakukan kegiatan ya. Jadi sebenarnya ini yang Westin provide untuk para rockstar. Jadi balance untuk wellness. Jadi wellness ini juga kan nggak hanya kita ngomongin tentang activity-nya, tetapi juga kita ngomongin untuk dining experience-nya contohnya. Jadi selain mengikuti wellness activity yang ada di Westin, kita juga pengen rockstar juga experience untuk dining. Kebetulan kita kalau di Westin ini, kita ini punya ada 5 restoran dan 2 bar, Mas Alvin. Okay. Jadi during wellness day pass ini, nah itu bisa dimanfaatkan tuh, kan dikasih F&B kredit tuh, yeah. Nah F&B kreditnya itu bisa dipergunakan di dining yang kita punya di Westin gitu. Jadi kita pengennya itu, jadi orang-orang yang rockstar yang datang ke sini itu, oh habis wellness activity capek-capek, ah boleh nih coba ah kita coba di dining experience-nya, habis itu boleh juga ke spa. Jadi balance gitu loh Mas, jadi yeah, merasakan semuanya. Jadi udah wellness-nya dilakukan, kemudian dari segi F&B, jadi makan, minum, kita juga menyediakan healthy food di sini gitu kan. Terus kemudian untuk yang experience di spa, tadi kan udah disebutkan kalau kita punya thermal facility yang sudah include di dalam wellness day pass ini.
0: Wah, jadi nggak cuma capek abis olahraga aja, tapi juga iya, setelah itu bisa banget nih langsung mencobain dari segi F&B-nya ya.
2: Bener, dengan beragam F&B dining experience yang kita punya di Westin.
0: Wah, menarik banget nih. Tapi apa nih, kira-kira experience wellness yang sekiranya bakal dibawa pulang gitu. Kan pasti udah rockstars yang mungkin bakal ke Western Resort Nusa Dua Bali gitu,
2: ya,
0: bakal mencoba banyak banget hal, banyak banget activity ya, wellness gitu di sana. Kira-kira apa ya, nih yang bakal mungkin sekiranya rockstars bawa pulang gitu setelah dari sana?
2: Jadi yang pasti kita mau para rockstar ini rasakan ketika melakukan experience wellness di Westin adalah feels-nya ya, Mas Alvin. Jadi itu setelah wellness itu lebih sehat, lebih bahagia gitu loh setelah melakukan kegiatan ini gitu. Jadi ini kemudian experience yang bisa dibawa oleh para rockstar yang mungkin nantinya juga akan kembali lagi ke sini karena experience yang dirasakan itu great, memuaskan gitu. Untuk experience yang dirasakan, jadi bisa lagi return in the future gitu sih Mas Alvin.
0: Wah, alright. Nah, rockstars jangan kemana-mana karena abis ini gue bakal balik lagi ngobrolin tentang facility-facility dan juga hal-hal yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. So don't go anywhere. Stay tune terus.

0: Nothing, so there's nothing to regret other than this 4/4 kick drum pounding.
1: Rockety with the rock in life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin Lapian, dan pastinya masih bareng Bu Dewi dan juga Bu Seno dari Westin. Hello.
2: Hai.
1: Yes, kita masih ngebahas tentang fasilitas apa aja sih yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Tadi kita sempat bahas banyak banget ternyata rockstars fasilitasnya dari segi wellness, bahkan juga dari F&B-nya. Nah, kalau kita melihat perkembangan wellness sekarang nih, menurut The Westin Resort Nusa Dua Bali, definisi well-being itu udah berubah belum nih dibanding beberapa tahun lalu?
2: Alright, kalau kita lihat secara dari sisi kita ya, kita lihat definisinya bergeser sih Mas Alvin, berubah okay. sih kalau kita bisa lihat ya.
1: Yeah.
2: Menjadi lebih lebih penting, okay. menjadi lebih prioritas. Apalagi kita udah di-hit dengan pandemi kan.
1: Yes.
2: Setelah itu orang udah benar-benar it's an eye opener buat semua orang kan, bahwa prioritas kita tuh apa sih? Cari kerja pagi sampai malam gitu, emang uang penting, tapi kesehatan kan penting.
1: Benar.
2: Gitu loh. Jadi orang udah mulai berpikir segala sesuatu mengenai hidup sehat,
1: yeah.
2: healthy lifestyle. Itu yang kita lihat bergerak ke arah itu dan akan semakin bergerak ke arah itu ya. Industri-industri mulai masuk ke fokus ke wellness. Dan kita lihat sih itu bukan jadi bukan jadi keinginan lagi. Wellness itu atau definisi well-being itu sudah merupakan kebutuhan ya.
1: Yeah.
2: Sudah merupakan lifestyle orang ya. Dan luxury buat semua orang enggak hanya okay, luxury for me is staying at a very hotel yang super expensive gitu ya.
1: Yeah.
2: Atau apapun, enggak. Luxury itu adalah sesimpel okay, bisa tidur nyenyak ya. Sesimpel itu loh kita. Okay, bisa makan enak banget tapi gak merasa bersalah ya. Okay, bisa traveling tapi tetap bisa jaga ritme atau ritual sehat kita ya. Jadi sesimpel itu kita melihat orang memandang luxury untuk saat ini. Demikian Mas Al.
1: Okay. Nah, soal location-nya dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, berperan seberapa besar sih dalam keseluruhan experience yang mungkin ingin dihadirkan oleh Westin Resort?
3: Rasanya kalau untuk location ini sangat berperan penting ya Mas Alvin ya, yeah. karena ini menentukan juga ya. Jadi The Westin Resort Nusa Dua ini kan kita terletak di kawasan ITDC. Nah, okay. kalau para rockstar tahu di kawasan ITDC ini terkenal dengan pantai pasir putih yang sangat bersih dan panjang,
1: yes.
3: gitu kan? Jadi, kita ini salah satu kawasan terpadu. Jadi ada di satu kawasan di mana areal ini ada hotel-hotel resort bintang 5 yang berjejer sepanjang garis pantai. Nah, aksesnya ini sangat mudah. Sebenarnya total ini kalau untuk para rockstar mungkin yang berada di Bali ya.
1: Yeah.
3: Jadi kita ini sekitar 22 km dari Denpasar. Dan kenapa area ini juga penting adalah kita ini difasilitasi oleh tol. Jadi ada akses tol. Kalau dari airport kan kita cuma 15 menit. Kalau dari Kuta kurang lebih 15 menit. Kalau dari tol, nah kalau dari Denpasar mungkin sekitar 30-45 menit. Dan kita ini ada di area yang sangat aman dan nyaman ya Mas Alvinnya. Yeah. Jadi kita untuk mengakses ke dalam ITDC ini sendiri kita harus melewati ada control security gate yang available. Jadi ini membuat rasa aman, nyaman, kemudian akses yang sangat mudah Mas Alvin.
1: Yeah.
3: Akses yang sangat mudah untuk masuk ke dalam kawasan dan resort kita sendiri. Jadi ini rasanya penting ya Mas Alvin, ketika kita mengunjungi semua sebuah tempat, kemudian kita merasa aksesnya mudah, kemudian sampai di resort juga kita juga menyediakan lapangan parkir yang sangat luas. Jadi andai kata juga Rockstar mau mengadakan private event nih dengan kita, oh oke, karena wellness ini punya, Westin ini punya wellness activity, kita mau buat mungkin dari corporate, mau buat event private gitu, kita mau buat wellness activity untuk 50-100 orang, kemudian tapi datangnya dari Bali. Nah jangan khawatir, kita juga, akses kita ini sangat mudah, tersedia lahan parkir yang sangat luas, jadi sangat nyaman untuk para rockstar yang mau datang berlibur sebagai individu, keluarga maupun sebagai grup gitu.
1: Aduh, ngobrolin tentang wellness, tentang liburan, rasanya tuh bener-bener pengen liburan, karena apalagi di bulan ini kan banyak banget ya long weekend.
2: Iya, banyak banget. Dan nah, tahun itu ini juga banyak kan, tahun bener ini banyak loh long weekend.
1: Itu dia, jadi kayaknya rockstar harus banget nih kita manfaatin banget waktu-waktu long weekend ini biar nge-recharge diri kita juga gitu ya, dari kesibukan-kesibukan dan kerjaan-kerjaan gitu. Tapi terakhir nih, kenapa Rockstars harus experience this new chapter of wellness at the Westin Resort Nusa Dua Bali?
3: Ya, kalau dari kenapa harus experience? Karena kapan lagi Mas Alvin? Dan di mana lagi gitu? Mencari kita menyediakan wellness center yang begitu sangat lengkap ya, yang ada di dalam resort yang bisa dinikmati dan sudah termasuk di dalam benefit tamu yang tinggal di sini gitu Mas Alvin. Kita ini wellness centernya tadi kan kita udah bicara banyak ya, apa saja activity-nya ya.
1: Yes.
3: Itu tuh include di dalam benefit. Jadi rasanya ini adalah sesuatu kalau tinggal di Westin, jadi kita bisa level up experience-nya ini in a different level gitu loh.
1: Yeah.
3: Jadi kalau yang biasanya mungkin cuma nge-gym biasa, kita nge-gymnya di pantai. Yang biasanya mungkin yoga biasa, kita punya hot yoga room gitu kan. Nah, yang cinta pilates, kita punya new reformer pilates gitu contohnya. Nah, berkaitan juga, nih wellness activity aja. Bagi yang sangat concern untuk contohnya makanan, minuman, wellness gitu, kita juga menyediakan eat well. Jadi di restoran kita itu bisa juga dimintakan, maksudnya kalau memang ada specific diet requirement gitu, nah itu boleh banget tuh. Jadi ini yang kenapa kita mau teman-teman rockstar tahu program ini. Jadi di dalam satu resort bisa menikmati begitu banyak wellness activity yang tersedia gitu. Pak Dewi mungkin
2: aku adding sedikit, Kak Seno udah banyak banget tadi rangkum ya, kenapa kok harus experience new wellness chapter di Westin. Jadi pesan aku sendiri sih pribadi, jangan sampai ketinggalan.
1: Yes, benar.
2: Liburan ke Bali nggak kunjungin ke Westin Nusa Dua itu nyesel loh.
1: Iya.
2: Karena Westin Resort Nusa Dua Bali itu kita tuh adalah wellness partner for everyone, for our guests. Jadi sambil seru-seruan liburan bisa sambil nikmatin wellness yang juga sangat seru di sini. Kapan lagi? Sekarang banyak banget ada long weekend ya di 2026 ya.
1: Yeah.
2: Jadi saran kita, ayo kunjungin Westin dan check it out, dan you feel yourself that you will feel better than before you arrive, kayak begitu.
1: Yes, jadi manfaatin banget nih waktu-waktu long weekend ini di tahun 2026 dengan wellness, pengalaman-pengalaman wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali. By the way, thank you so much Bu Dewi dan Bu Seno udah ngobrol-ngobrol nih di TRL.
2: Thank you so much Mas Alvin.
1: Yes. Alright.
2: Ditunggu kedatangannya di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Pastinya dong, ditunggu ya Rockstars, pokoknya harus banget, wajib nih biar gak nyesel untuk ngerasain pengalaman wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali. And by the way, gue sekalian closing kali ya, gak kerasa udah 2 jam aja nih gue nemenin lo, tapi gue harus pamit dulu. Jadi untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas, ketemu lagi bareng gue minggu depan. So, see you next week Rockstars, only on The Rockin' Life, bye-bye.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

best music in Jakarta, Bandung, and Bali. TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju! Renang yang pintar makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life and everyone can be rockstar. Selamat sore rockstars. Selamat sore yang lagi menikmati segelas cafe latte, matcha latte, pokoknya yang manis-manis atau mungkin coklat di sore hari ini memang lo butuhkan, karena butuh suatu hal yang membuat mulut nyaman dan juga hati senang. Padahal kalau misalnya lo kebanyakan manis atau terbiasa mengkonsumsi gula nih rockstars, ada dokter yang bilang katanya gula itu adalah racun. Tapi emang suka gitu ya. Yang manis-manis biasanya suka sama yang nonis. Barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Enjoy.

Tapi the rockin' life everyone can be rockstar. That was coming from something I need. Rockstars baju lo dengarkan. Selamat sore yang lagi berjuang pulang dengan macet-macetan. By the way Rockstars, ya. Yeah. Kalau kita mengingat ini adalah tanggal 11. Sudah masuk di pertengahan bulan, kayaknya memang ya kehidupan sudah semakin berhemat. Iya kan? Kayaknya jam-jam segini juga ya. Ini jam 5 sore. Gimana wahai perempuan-perempuan karir, independent woman, cantik, apakah sudah menghapus lipstik yang ada di mulutnya? Ini ada sebuah info nih, katanya kebanyakan pakai lipstik ini bisa merusak ginjal, syaraf, bahkan sampai memicu kanker. Nah, buat info lengkapnya sabar dulu, tahan dulu, habis ini akan gue kasih info lengkapnya, Rockstars. Tapi yang pasti di sore hari yang begitu padat ini dan juga agak gerah kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kenapa sore ini gue ngerasa gerah aja, anginnya kayak kurang, hawanya anget banget gitu loh. Ya kan? Akan gue temani dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. Ini akan jadi playlist kita di jam 5 sampai dengan jam 7 nanti.

Craig David. Sudah siap Rockstars Don't Love You No More ya. Dan dilanjutkan lagi dengan Rita Ora. Anywhere. Ini juga siap untuk menemani lo di sore hari ini. Bisa lo dengarkan kurang lebih 20 menitan lagi ya.

Lovey, Lover Girl. Ini juga siap untuk menemani lo Rockstars. Bisa lo dengarkan kurang lebih ya, kayaknya 10 menitan lagi lah Rockstars ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu nih dari Madam Rihanna, Hate That I Love You. Enjoy terus, stay tune terus ya.

0: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar, lover girl, lovey. Baru saja lo dengarkan Rockstars dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Beneran nih Rockstars, gue gak bohong kalau kebanyakan pakai lipstick itu ternyata bisa mengganggu kesehatan lo. Emang kelihatan cantik di luar tapi tidak untuk di dalamnya, ya? Yeah? Jadi ternyata penelitian dari UC Berkeley School of Public Health ini mengungkapkan kalau ternyata zat, ya, yeah, ada zat yang mengandung logam berat bernama kadmium. Bener gak sih? Bernama kadmium, Rockstars. Semoga bacanya bener ya. Ini ditemukan di hampir semua merek lipstick karena fungsinya adalah membuat warna lebih nyala. Jadi masalahnya, zat ini gampang banget buat ketelan secara nggak sengaja. Apalagi di saat lo pastikan makan, minum, ngemil mungkin. Dan menurut dari World Health Organization, kadmium ini bersifat akumulatif. Jadi artinya ini akan terus numpuk nih di dalam badan lo. Apalagi tiap hari kan lo pasti pakai lipstick kan. Dan kalau dibiarkan secara bertahun-tahun dan terus-terusan, penumpukan ini bisa ngerusak ginjal, paru-paru, sampai mengganggu dengan keseimbangan hormon. Bahkan ya ada studi di Journal of Environmental Health, ini menghubungkan paparan jangka panjang dengan tulang yang melemah dan resiko kanker. Jadi emang paling benar kalau di Indonesia lo ceklah apakah sudah ada izin BPOM-nya biar lebih aman gitu. Tapi by the way, ya, kalau ngomongin tentang lipstick, kami tuh kan suka ngomel, ya, retouch mulu yang namanya lipstick. Padahal kita itu pria-pria, itu perhatian banget sama kamu. Dibandingkan kamu yang telan lipstiknya, mendingan biar aku yang telan lipstiknya. Gimana?

Rock Your Day with the Rock in Life with everyone can be rockstar. Craig David, Don't Love You No More. Aduh, lo yang satu ini emang cocok banget dengerin sore-sore rockstars. Jangan mencintai orang yang salah. Jangan terus-terusan mencintai orang yang tidak setara cintanya, yang tidak setara usahanya, tidak setara mungkin finansialnya. Sebenarnya kalau finansial sih tergantung ya, deal-dealannya gimana. Cuma kan jangan sampai ngeberatin satu pihak aja gitu, ya kan? Tapi nih rockstars, di sore hari ini gue tidak ingin membahas cinta yang terlalu berat. Gue pengen membahas beberapa jalanan yang ada di Jakarta aja yang kayaknya akan selalu macet atau mungkin mengupdate beberapa jalan ya. Ini ada beberapa tempat yang kelihatan merah banget di area Setiabudi Astra nih. Area Jenderal Sudirman yang Setiabudi Astra ini macet merah banget rockstars, yang deket MRT ya, tapi yang mengarah ke ini, mengarah ke Senayan. Terus juga yang merah lagi adalah di Bundaran HI mengarah Senayan. Ini merah banget. Lalu juga di Kebon Siri juga merah, tapi di area Monas kalau gue lihat dari ini Google Maps ya rockstars, biru sih, aman. Daerah-daerah Monas aman. Terus juga di Sudirman cuma beberapa titik aja. Kemudian Senayan ya, ini yang arah masuk ini depan Polda sih, depan Polda merah ya, yang mau mengarah ke SCBD tuh rockstars. Sedikit kuning di depan Mandiri, Menara Mandiri kayaknya itu sedikit kuning. Kemudian lanjut lagi ini di Bintaro, Bintaro ini juga mengarah Bintaro ya, merah juga. Biasa kalau Antasari mah jangan ditanya ya rockstars ya. Terus kita coba cek lagi, ini area yang mengarah mungkin ke ini nih, ke arah Ciledug. Coba kita cari yang arah Ciledug ya kan, apakah dia juga akan merah juga nih rockstars. Sebentar, gua tunggu, gua lihat update-nya. Dari arah Wisma MRA kalau puter balik depan situ sih depannya cuman rame aja, tapi tidak yang macet-macet banget rockstars. Cukup terbilang aman dan tidak terlalu padat. Tapi gimana, apakah di fakta di jalanannya memang cukup lancar, tidak padat seperti biasanya di hari Senin? Ini kan hari Senin nih rockstar, Senin tanggal 11 Mei 2026. Boleh di update mungkin lo yang pengen mengupdate, kayaknya jalan sini gak sesuai sama mapsnya atau gimana, boleh update aja 0815 1987 6876. Atau mungkin sekaligus lo mau request lagu, boleh banget rockstars. Sembari kan biasa sore kayak gini enak kan denger lagu yang enak, biar selesai kerja berat moodnya balik lagi, kembali ke rumah itu bertemu dengan keluarga, orang yang disayang itu gak uring-uringan. Walaupun memang sepanjang hari ketemu orang di kantor toxic semuanya.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock Your Day with The Rock in Life and Everyone Can Be Rockstar. Masuk di jam 6 sore. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive. Satu jam lagi gue punya waktu untuk menemani lo Rockstars. Tapi di jam-jam 6 ini gue tiba-tiba dapet WhatsApp yang request lagu Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bukan itu, bukan lirik lagunya atau mungkin lagu yang dia putarkan yang cukup menyentil hati gue Rockstars, tapi ada seseorang yang request lagu ini, ya, tidak ingin disebutkan namanya, katanya untuk suamiku sayang, katanya jangan selingkuh lagi ya, maafku untuk yang pertama dan juga yang terakhir. Aduh, mana nih para pejuang cinta, pejuang rumah tangga yang mau memaafkan pasangannya. Orang yang memaafkan itu Rockstars kalau dalam rumah tangga ya. Kalau menurut gue, punya hati yang besar, punya kasih yang besar, dan memang orang-orang yang sudah siap untuk menikah. Jadi buat lo yang masih sering ditanya kapan menikah, kalau belum siap memaafkan mending gak usah. Ya kan, karena dalam rumah tangga kayaknya dari riset yang gue lakukan isinya yang terbesar adalah memaafkan.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Rockstars, ada sebuah info buat lo yang mungkin hari ini baru sampai Jakarta, atau mungkin berusaha, atau mungkin lagi ada urusan di luar kota. Ini gue baca info katanya ya, sekarang kalau misalnya kita lagi check-in hotel, nggak perlu lagi menyerahkan KTP fisik waktu check-in di hotel. Tapi buat info lengkapnya tenang, habis ini akan gue kasih tahu ya. Tapi sebelum mendengarkan dan juga membacakan info lengkap dari gue, akan gue spill beberapa lagu yang akan gue putarkan di jam 18 sampai dengan jam 19 ini, Rockstars. Bruno Mars, Raise It All, ini siap untuk menemani lu. Ini mungkin akan lo dengarkan kurang lebih ya 15-20 menitan lagi ya, Rockstars. Tay-Tay alias Taylor Swift, Everything Has Changed, ini juga akan siap menemani lo, Rockstars. Sabar dulu ya. Watch me. Dilanjutkan lagi sama Dua Lipa, Dance the Night. Ini bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menit lagi. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu dari James Arthur, Impossible. Enjoy.

Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Dua Lipa, Dance the Night. Dan masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Aku akan mengupdate nih, ada sebuah informasi, ya kan? Katanya kalau masuk ke hotel atau check-in hotel udah gak perlu pakai KTP lagi, rockstars. Jadi Kemendagri yang baru mengeluarkan himbauan ini, biar gak usah pakai KTP-KTP lagi, ya kan? Katanya untuk menjaga keamanan data pribadi kita. Nah, sebagai gantinya, masyarakat ini sangat disarankan ya untuk mulai pakai identitas kependudukan digital atau IKD yang bisa diakses lewat smartphone masing-masing. Nah, langkah ini ya, atau cara ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan identitas atau kebocoran data yang bisa terjadi akibat KTP fisik yang difotokopi atau dipindah tangankan secara sembarangan. Jujur Bapak, kalau baru sekarang dibuat sih jujur terlambat. Dan kalau boleh jujur lagi nih, saya nggak terlalu curiga dan juga khawatir sama teman-teman dari perhotelan. Saya lebih curiga sama ada sebuah aplikasi yang warnanya dulu itu biru. Namanya nggak peduli, nggak dilindungin. Itu kayaknya jauh lebih bahaya, Pak. Sumpah dah, gua nggak bohong. Perasaan gua juga nggak enak ini.

0: Rock your day with the rockin' life, and everyone can be rockstar. That was coming from Jennifer Hudson with Spotlight Rockstars. Dan masih barusan, dan masih barengan maksud gue ya, Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Ngomongin tentang yang namanya spotlight, apa kalau masih butuh banget yang namanya spotlight? Butuh banget diakuin sama orang lain, rockstars? Haus validasi? Kayaknya itu menandakan kalau tuh kurang cerdas, masih butuh banyak temen, ya kan? Karena ini ada sebuah studi nih yang bilang, yang gue baca dari Instagramnya the7percent.co. Jadi di sini bilang, beberapa studi ini menunjukkan kalau orang yang dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi cenderung merasa lebih nyaman menghabiskan waktu itu sendirian dan gak selalu ngerasa perlu bersosialisasi sama orang lain itu sering. Mereka lebih sering dan lebih suka sama lingkungan yang tenang, tenang buat berpikir, belajar, atau fokus sama tujuan pribadinya. Ya, tapi bukan berarti ya mereka itu gak suka untuk ngobrol sama orang gitu. Walaupun mereka pintar atau mungkin mereka tidak bisa menghargai orang lain, itu bukan. Tapi banyak individu ya yang punya kecerdasan tinggi itu lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi mereka ini punya lingkaran pertemanan atau circle yang kecil tapi lebih deep gitu loh, dibandingkan dengan orang-orang yang memang punya interaksi sosial yang terus-menerus gitu. Jadi yang penting adalah kualitasnya, sedikit tapi sangat berkualitas. Jadi lo tau lah kenapa orang-orang kaya itu kumpulnya sama yang kaya-kaya juga, rockstars. Walaupun orang kaya gak banyak, tapi mereka merasa kayak cukup. Cukup tahu kemana harus bertukar ilmu. Kalau WhatsApp tuh enak gitu kan, cuy, nongkrong di mana? Walaupun udah lama gak ketemu, ngobrolnya nyambung. Beda sama orang yang agak susah. Udah lama, tiba-tiba ngontak, cuy, boleh gak pinjam 100?
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
4: Oh.
5: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan,
5: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makain sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: This is CRL.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Anton Pradana, Drive and Jive, waktunya sudah habis rockstars. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari jam 5 sampai dengan jam 7 ini. Apakah masih ada yang belum pulang juga ke rumah karena masih macet nih jalanan? Masih menghabiskan waktu untuk scrolling-scrolling TikTok, Instagram. By the way, berapa lama sih sehari lo bisa menghabiskan waktu untuk screen time, rockstars? Kayaknya semakin lama akan semakin ini ya, kecanduan ya. Kayak memory muscle gitu loh. Kita kayak nganggur dikit, ngangkat handphone. Padahal ya gak ada apa-apa. Yang ada malah menambah overthinking. Apalagi kalau di jam malam. Ya, bukain mantan lah. Sosial media mantan. Membandingkan kebahagiaan. Hey, kebahagiaan bukan untuk dibandingkan. Kebahagiaan itu untuk dirasakan. Dan kebahagiaan itu katanya bukan dicari. Tapi disyukuri. Anton Pradana pamit. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' Music.
1: Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film diri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari...

0: we didn't make it.
1: Get ready.
2: Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: heart.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
2: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.